0: Byumva neza ni indirimbo ndende ni indirimbo ndende ndende ndende ndende ndakubwiye kuko ari iminota 10
1: n'amasegonda
0: 50 ya ariko ari indirimbo igenda igenda igenda mugabo ngaho mu ntango urumva yuko atangura avuga yuko ngo ndakubaha nico tumana bandije kugusaba uruhusha ariko ngaha akavuga yuko atarinda gusaba